0: muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island.
2: Wow.
1: Dan di sana itu, Lek, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Lek.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik
7: Pro 2 FM.
6: Teman

Kan gak apa-apa, masak air. Masak air biar matang, cakep. Enggak mau berpantun aku. Nah, by the way, kalau ngobrolin soal masak, ini sih ada suatu, bukan alat juga, bahan. Suatu bahan makanan yang dia itu tuh rada-rada susah buat ngebedainnya. Itu aku yang rada susah untuk ngebedain, teman pro 2, adalah margarin dan juga mentega. Karena memang keduanya ini kan sekilas emang mirip ya. Tapi ternyata dari margarin dan juga mentega itu tuh punya sejumlah perbedaan. Perbedaan itu dari bahan baku udah pasti, kandungannya pasti, rasa dan tekstur, sampai juga penggunaan nih. Kalau kamu ngasal aja, yaudah pakai itu aja, yaudah pakai ini aja. Margarin dan juga mentega itu beda ya, teman pro 2. Kalau mentega atau yang disebut butter, ini merupakan satu produk olahan susu yang dia itu dibuat dengan mengocok krim hingga lemaknya itu terpisah. Nah, proses itu menghasilkan lemak mentega dan cairan susu bernama buttermilk. Mentega itu paling umum dibuat dari susu sapi, meskipun bisa berasal juga dari susu kambing, susu kerbau, susu domba ya. Mentega itu punya aroma susu yang khas gitu loh, teman pro 2, dan juga rasanya yang gurih. Jadi sering dipilih untuk memperkuat cita rasa makanan. Kalau dari sisi kandungannya, mentega ini didominasi sama lemak, terutama lemak jenuh ya, serta mengandung kolesterol karena juga berasal dari hewani kan. Nah, 1 sendok makan mentega itu umumnya mengandung sekitar ada 7 gram lemak jenuh dan 30 mg kolesterol, teman pro 2. Mentega ini juga menjadi sumber alami vitamin larut lemak ya, seperti vitamin A, D, E, dan K2 dalam jumlah tertentu. Sementara itu, kalau buat margarin, nah, margarin ini merupakan produk non-dairy dan umumnya ini menggunakan minyak nabati sebagai bahan utamanya. Minyak dalam margarin ini bisa berasal dari kelapa sawit, terus juga ada kedelai, ada dari canola ataupun dari jagung. Karena bahannya ini nabati, jadi margarin pada dasarnya tidak mengandung kolesterol dari bahan hewani. Tapi kandungan dan komposisi margarin itu bisa beda antara produk dan mereknya. Karena itu, teman pro 2, kamu sebagai konsumen itu tetap perlu untuk memperhatikan informasi nilai gizi yang ada di kemasan. Biasanya ada di belakang tuh. Proses pembuatan margarin pun ini juga bisa menggunakan hidrogenasi, terus juga bisa interesterifikasi, lalu ada kristalisasi dan juga emulsifikasi. Kalau dibeda-bedain, teman pro 2, jadi itu tadi adalah proses penggunaan, proses produksi dari margarin ya. Kalau untuk proses hidrogenasi, ini mengubah minyak menjadi bentuknya lebih padat. Sedangkan untuk interesterifikasi, itu bisa menghasilkan margarin tanpa lemak trans. Nah, dari segi tekstur, margarin ini cenderung dia tuh lebih padat gitu loh. Sedangkan untuk mentega, dia terasa lebih lembut dan cepat melelehnya. Warna mentega umumnya kuning lebih pucat, sedangkan untuk margarin itu cenderung memiliki warna kuning yang lebih pekat, teman pro 2 ya. Dan margarin ini bisa digunakan sebagai olesan roti, terus juga bahan menumis, serta berbagai hidangan dan olahan makanan. Margarin juga cocok sekali untuk bikin kue basah gitu kan, karena itu membantu menghasilkan tekstur yang lembut. Mentega itu juga bisa digunakan untuk menumis sayur, bisa juga untuk memanggang steak, serta berbagai teknik memasak lainnya. Buat kue kering, teman pro 2, mentega ini bisa menghasilkan tekstur renyah sekaligus aromanya yang lebih kuat. Lalu, gimana dengan pemilihannya? Mau margarin atau mentega? Ya, itu disesuaikan dengan hasil yang kamu inginkan ya, teman pro 2, dan makanan apa yang mau kamu masak. Selain kegunaannya, titik asam

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital. Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hey, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy,
1: apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
2: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut gak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulan dari. By the way, teman Pro 2 masuk di segmen Bestie ya di jam 8 ini. Ini nih yang kalau bepergian ya pastinya kan kita enggak pernah ketinggalan tuh sama yang namanya tas, kayak suatu item wajib yang harus dibawa. Ya kan, adalah bawa tas. Nah, tapi di dalam tas itu pun juga harus banget ada item yang gak bisa banget nih buat ketinggalan gitu. Boleh dong kasih tahu ke aku deh teman Pro 2, barang apa sih yang itu tuh selalu ada di dalam tas kamu? Boleh kamu ceritain ke WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu di Instagram story Pro 2 Jember ya. Aku tunggu cerita kamu teman Pro 2, barang apa yang itu selalu ada di dalam tas kamu ketika kamu bepergian. Aku tungguin cerita kamu sampai pukul 9 ya teman Pro 2.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya buat baca gabungan dari kamu, teman pro 2 yang udah masuk di Besti pagi ini, dari yang namanya Rina di Kaliwates ya. Kalau dia gak pernah ketinggalan itu hand sanitizer, apalagi kalau habis pegang-pegang sesuatu di luar, langsung deh itu dipakai hand sanitizernya. Lalu ada juga dari Dimas di Sumber Sari, kalau aku wajib ada power bank, HP tinggal sedikit persen itu bikin panik. Jadi power bank harus selalu standby di tas aku. Wih, rada berat ya Dim bawa power bank ya Dim. Tapi kan cowok ya, energinya ekstra dibanding cewek. Terus ada Lala di Patrang, aku selalu bawa lip balm. Mau pergi sebentar atau seharian, kalau bibir mulai kering rasanya langsung gak nyaman, jadi langsung oles-oles aja kalau ada lip balm gitu, kata dia. Next, dari Fajar di Uluhan, barang wajibku adalah headset, entah buat dengerin musik di perjalanan atau ya sekedar menghindari suara berisik. Wah, bisa juga itu ya. Dan terakhir dari Sinta di Ambulu, aku selalu bawa tote bag lipat. Kecil banget kalau dilipat, tapi berguna kalau tiba-tiba belanja atau bawa barang tambahan. Nah, benar. Ditambah lagi sekarang kan kalau kita belanja di Maret-Maret itu udah gak nyediain tas kan ya, teman-teman. Gak nyediain plastik, I mean. Kalau ada sih tas, cuman harganya

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kau makin seru. Masih sama Devi Wulandari ya, di edisi 6 September 2026. Teman Pro 2 masuk di jam 9, udah waktunya kita buat segmen Insight. Dan kalau hari libur kayak gini, pengennya sih liburan ya teman Pro 2. Namun, kadang ketika udah tanggal merah, libur, terus pengen liburan, tapi yang namanya anggaran ini kok kayaknya nggak dulu deh gitu. Padahal sebenarnya ya teman Pro 2, liburan itu kan nggak selalu harus yang mahal, nggak selalu harus nginep di hotel mewah, kamu harus naik pesawat atau pergi jauh berhari-hari. Enggak sampai segitunya. Jadi dengan budget terbatas pun kamu juga bisa loh tetap punya pengalaman seru dari yang namanya liburan. Refreshing gitulah ya teman Pro 2. Misalkan nih ya, kalau kamu punya budget terbatas dan cuma punya waktu 1 atau 2 hari maybe, kamu bisa camping, terus juga bisa pergi ke pantai, bawa bekal sendiri aja. Kamu bisa main air, menikmati sunset, terus habis itu pulang. Atau justru yang paling sederhana tapi bikin bahagia, jalan-jalan kuliner lah. Keliling kota, terus juga berburu makanan yang belum pernah kamu coba. Dan tentunya tetap memperhatikan budget ya teman Pro 2. Nah kalau kamu punya waktu libur tapi budgetnya terbatas, nih di insight pagi ini aku pengen tahu deh, kamu pilih camping, pergi ke pantai, atau jalan-jalan kuliner sih teman Pro 2? Ini bicara tentang liburan yang low budget aja deh, tapi tetap seru. Kamu bakalan pilih camping, terus liburan ke pantai, atau jalan-jalan kuliner aja? Kasih tahu di WhatsApp ya, di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung komen di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tungguin sampai pukul 10.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Emang gak sayang apa sama duit?

0: Nya, mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Ah, yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ngobrolin soal liburan low budget ya teman Pro 2. Nah, menariknya liburan hemat ini nih sebenarnya bukan berarti harus ngurangin keseruan ya. Yang penting adalah gimana kita bisa ngatur budget, waktu, dan juga ekspektasi. Kalau kamu pilih camping nih, salah satu keuntungan utamanya adalah bisa menikmati alam tanpa kamu harus mengeluarkan biaya besar untuk akomodasi. Tapi tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Kalau belum punya perlengkapan camping, kamu bisa cari tempat yang menyediakan persewaan alat atau memilih camping ground dengan fasilitas yang sesuai ini. Jadi nggak melulu harus beli semuanya barang baru perlengkapan untuk camping. Enggak ya teman berdua, sekarang udah ada persewaan alat-alat camping. Pun juga kalau kamu misalkan mau pendakian, mendaki gunung, itu tuh udah ada banget tempat untuk nyewain alat-alat perlengkapan untuk camping, terus juga hiking gitu. Dan ada juga langganan aku ngobrolin soal itu. Nah, terus selain itu juga teman Pro 2, kalau kamu memilih pergi ke pantai, ini mungkin salah satu pilihan yang paling sederhana ya, apalagi di Jember yang deket banget sama pantai. Kalau di kota aku sendiri jujur, ya kita harus menempuh perjalanan 2 jam untuk bisa ke pantai karena Kediri gak punya pantai. Jadi kayak bersyukur banget kamu yang ada di Jember karena deket sama pantai. Nah, kalau kamu pilih pergi ke pantai, kamu better bawa bekal dari rumah deh. Terus juga cari pantai yang tiket masuknya terjangkau. Dan habiskan waktu dengan main air, ngobrol, atau ya sekedar menikmati sunset deh. Sedangkan kalau kamu tipe yang gak butuh healing, butuhnya makan, kamu bisa jalan-jalan kuliner. Ini bisa jadi pilihan yang paling pas deh teman Pro 2. Gak perlu resto yang mahal, kamu bisa berburu makanan di kaki lima, terus juga jajanan tradisional atau pasar kuliner atau makanan legendaris di daerah sendiri, ya kan? Dan sebenarnya ada satu keuntungan nih dari liburan low budget. Jadi kamu bisa menjadi lebih kreatif untuk mencari pengalaman. Jadi bukan cuma bertanya mau kemana, tapi juga dengan kondisi ini budget cuma segini nih, bisa gak sih dapetin pengalaman seru? Nah itu serunya di situ ya. Jadi kalau kamu disuruh pilih nih, kamu kalau mau liburan yang low budget, kamu pilihnya kemana sih teman Pro 2? Apakah camping, pantai, atau kuliner-kuliner aja, jalan-jalan kuliner gitu? Kasih tahu insight dari kamu ya. Aku masih nungguin sampai nanti pukul 10 teman Pro 2.

0: Nasional ini dia. Lompat tali dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mau baca dua insight dari kamu deh teman Pro 2. Ada dari Lala di Patrang. Dia pilih camping, modal patungan sama temen buat sewa alat atau bawa dari rumah aja. Malamnya bisa bakar-bakar sambil ngobrol sampai lupa waktu. Eh, setuju banget lagi. Kalau camping, jangan sendiri. Ajakin temen, ajakin patungan, bawa perbekalan juga dari rumah. Terus juga, ini yang pernah aku lakuin ya teman Pro 2. Jadi, ke Kawahijen, itu kan ada penginapan. Nah, pengennya sih camping, cuman sebagai wanita dan perginya sama teman-teman cewek yang mau ngediriin tenda tesaha gitu kan. Siapa yang bisa? Ya udah, akhirnya pergilah kita kayak ke penginapan aja. Tapi di situ memang ada restonya juga sebenarnya, menyediakan makan di pesan di situ gitu. Cuman karena kita kan sebenarnya pengennya camping tapi tanpa mendirikan tenda, akhirnya ya udah bawa perbekalan dari bawah gitu. Jadi aku bawa kompor yang biasanya buat camping gitu kan, kompor kecil yang lipat itu, terus ada gas, ada panci, pokoknya itu peralatan untuk hiking deh, perlengkapan untuk kita kalau mau pergi ke alam. Perlengkapan masak-memasak. Nah, itu aku sewa di adalah teman aku, dia tuh nyewain perlengkapan-perlengkapan buat daki gunung, tenda, kayak gitu deh teman Pro 2. Terus abis itu bahan-bahan makanannya itu aku beli sebelum masuk ke jalur Kawahijen. Jadi masih di, aku waktu itu lewat Banyuwangi, masih di Banyuwangi kota, itu belanja deh, mau sosis, terus juga peralatan buat, kok peralatan sih, bahan-bahan yang buat masak tom yam, bumbu-bumbu, kita bawa bumbunya yang instan aja. Terus sayur waktu itu bawa gak ya, duh lupa banget lagi. Pokoknya gitu deh teman Pro 2, jadi membawa perbekalan buat dibawa ke tujuannya camping, niatannya camping, tapi tidurnya di, bukan hotel ya, apa ya, kalau cabin, ya you know lah, kalau di Kawahijen ada cabin, ya udah di situ. Terus bawa bahan makanan, bahan masakan, dan juga perlengkapan yang buat memasaknya. Seru deh itu loh. Terus, nah, nasi, aku bawa nasi juga, tapi gak bawa Magicom. Jadi nasinya itu pakai nasi yang, nasi porang. Jadi dimasaknya pakai air panas gitu. Itu sumpah penyelamat banget sih. Dan seru banget. Masak telur juga ya. Jadi pengen mengulang lagi. Terus, jadi Lala, kamu mengingatkanku pada suatu momen yang sangat-sangatlah bikin aku ini ya, kayak core memory ketika bersama dengan semesta gitu. Terus lagi dari Sinta Diambulu. Sinta pilihnya jalan-jalan kuliner, gak harus ke restoran mahal. Malah aku suka hunting jajanan kaki lima, budget 100 ribuan kadang udah bisa nyobain banyak makanan gitu. Wih. Lalu ada Bayu di Pakusari. Aku pilih kombinasi pantai sama kuliner. Siangnya main ke pantai, sore cari makanan lokal aja. Jadi dapat jalan-jalannya, dapat juga kenyangnya. Aku sih setuju ya Bayu, boleh ikut nggak Bayu? Thank you teman Pro 2 yang udah gabungan di Insight pagi ini. Dan pastinya juga ya, kalau yang namanya berjalan-jalan dengan low budget, ini nggak ada salahnya juga teman Pro 2. Kadang kalau kita terlalu fokus sama anggapan bahwa liburan itu harus mahal supaya berkesan, itu sih malah bikin overthinking ya jatuhnya. Padahal yang ngebuat sebuah perjalanan itu menyenangkan seringkali bukan berapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi siapa yang menemani, pengalaman yang kita dapatkan, dan cerita yang kita bawa pulang. Camping barengan sama teman ini juga bisa jadi kenangan yang gak terlupakan, ya kan? Tuh kayak aku tadi tuh, kayak masih diingat sampai sekarang. Terus juga menikmati sunset di pantai sambil bawa bekal sederhana, itu juga spesial banget teman Pro 2. Atau ya sekedar keliling kota mencari makanan enak, makanan-makanan legendaris gitu kan, dengan budget terbatas pun, itu bisa menjadi cerita yang seru. Jadi kalau kamu saat ini pengen jalan-jalan tapi low budget, ya
Gak perlulah buat liburan jauh, yang deket-deket aja. Gak perlu nunggu kaya loh teman Pro 2 untuk bisa menikmati waktu istirahat dan juga liburan. Coba deh kamu lihat lagi tempat-tempat yang menarik yang ada di sekitar kamu. Bisa jadi destinasi seru itu justru malah yang selama ini ada gak jauh dari rumahmu.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Perdua selesai sudah sepada buat nemenin kamu di edisi 6 September 2026 ya. Thank you so much udah menyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Habis ini yang mau request-request lagu bisa banget di Perdua Hitlist barengan sama Ewin di hari Minggu ini. Spesial nih kayaknya teman Perdua hari Minggu ditemenin sama Ewin. Biasanya dia kalau hari Minggu kan manggung ya ini ya. Artis bro ya, langka nih. Ini spesial banget deh teman Perdua nemenin hari Minggu kamu. Biar gak capek-capek, kemarin kan habis tajam tuh. Jadi makanya Ewin rela banget buat nemenin kamu gitu kan ya Win.
1: Capek tapi
0: oke, thank you so much teman Perdua. Ketemu lagi di Spada besok pagi ya. Bye, happy weekend.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2, sempat hilang 2 nelayan Situ Bondo ditemukan selamat. Informasi yang kedua, anak Krakatau erupsi menerus. BRI nilai kolom letusan diduga capai tropopause teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Jarek Michael wujudkan mimpi tampil di Asian Games. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, dua nelayan asal kampung Demung, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pulang dengan selamat. Sebelumnya keduanya dilaporkan hilang karena tidak kunjung pulang teman Pro 2. Kedua nelayan yakni Sukandar 47 tahun dan juga Fendian atau 35 tahun, keduanya hilang kontak saat melaut di perairan Selat Madura. Namun akhirnya keduanya ditemukan dalam keadaan selamat pada

4.40 waktu Indonesia Barat berdasarkan laporan resmi PVMBG. Kementerian SDM aktivitas tersebut berupa erupsi menerus yang menyerupai fenomena lava fountain. Semburan berwarna merah menyala juga terlihat secara terus-menerus dari kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Merespons itu, peneliti BRIN Erma Yuli Hastin menyebutkan bahwa awan hasil letusan bergerak ke arah barat dengan bentangan mencapai sekitar 851 km. Erma juga menjelaskan aktivitas tersebut juga menghasilkan awan pirokumulus yang membawa material erupsi dan senyawa sulfur oksida teman berdua. Informasi yang terakhir, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zafiero akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal tersebut teman berdua dia ungkapkan usai berlatih bersama rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar di Asia. Derek mengatakan Asia Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil yang belum pernah terwujud sebelumnya. Kini pemain yang memperkuat Saga Balloners di kompetisi B Bilik Jepang itu mendapat kesempatan membela Indonesia pada ajang tersebut. Dan pemain berusia 23 tahun itu mengingat momen ketika dirinya menyaksikan Asian Games Jakarta saat masih duduk di bangku SMA. Derek datang ke Gelora Bung Karno dan juga merasakan langsung atmosfer besar pesta olahraga Asia tersebut. Menurut Derek, pengalaman menyaksikan langsung Asian Games itu ketika itu membuat dirinya semakin bermimpi menjadi bagian dari kompetisi tersebut dan kini dia bersyukur mendapat kesempatan tampil sebagai atlet setelah sebelumnya hanya menjadi penonton. Baik, nama Pro 2 sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Pro 2 Headless. Yang hari ini teman Pro 2 aku bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. Oke, siang-siang gini nih enaknya kayaknya sambil dengerin lagu favorit ya, sambil minum es degan teman Pro 2 kayaknya lebih seger gitu ya. Kalau ngopi mah kayaknya siang itu jadi hal yang ya enak juga sih sebenarnya, tapi mengingat Jember yang panas ya, waduh, kayaknya kita butuh yang seger-seger teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin di siang hari ini lagi berpergian keluar ya, kemanapun kalian jangan lupa bawa yang seger-seger dan juga yang manis-manis kayak aku di sini teman Pro 2. Ewin Ramadan si paling manis. Ya wis lah, pokoknya ngono ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen request lagu favorit kamu ataupun request lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, boleh gas. Langsung aja bisa WhatsApp Ewin di 081559708950. Tak tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
1: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
3: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Oke teman Pro 2, kita mulai untuk bacain requestan ya. Waduh, emang teman Pro 2 tuh segercep itu memang ya kalau masalah request. Ini ada Dinda di Kebon Sari. Kak, pengen dong diputerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Itu enak banget tuh lagunya teman Pro 2 ya. BTW aku juga suka lagu Salma Salsabil yang ini teman Pro 2, yang Hacu itu tadi ya. Dan tentunya untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen request lagi, boleh WhatsApp di 081559708950. Ewin tungguin teman Pro 2 sampai dengan jam 12 siang nanti.

Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Masih bareng aku Ewin Ramadan, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan tentunya aku mau bacain lagi untuk requestan yang udah masuk. Ini lanjut lagi dari Fahri di Ajung, teman Pro 2. Please risk it all, Ca. Asik, coba banget re. Risk it all, Ca. Risk it all, guys. Apa jenengnya Inggris? Jawa Timuran, re. Boleh. Oke, Cak. Ya, guys, entar lagi kita ini ya, tak puterin, teman Pro 2. Terima kasih, Fahri. Salamnya buat Kak Ewin aja, semoga semangat siarannya. Amin. Lanjut lagi. Ini selanjutnya dari Dika, teman Pro 2 ya. Kak, aku pengen diputerin lagunya Runaway dari lagi Lady Gaga. Ini lagunya ada nggak ya? Sebentar, aku cari dulu teman Pro 2 ya. Runaway. Oh, ada ternyata. Oke deh, ntar lagi aku puterin teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah kirim requestan. Yuk, yang mau request lagi boleh teman Pro 2 ya. Boleh di ini, boleh di apa namanya? Boleh di kirim untuk requestan kamu di 081559 708950. Kita puterin dulu punya si Fahri ya tadi. Gas.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pintar, lebih cantik, lebih segalanya.
1: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
0: Ah, itu biasa aja kali.
1: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
0: Tapi aku sering insecure.
1: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
0: Jadi aku cukup ya?
1: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, sebelum aku share lagi untuk requestan yang udah masuk teman Pro 2 ya. Jadi ini aku mau ngingetin buat kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman Pro 2 aplikasinya ya, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke teman Pro 2. Dan yang pasti kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Mau baca berita terup to date juga bisa teman Pro 2. Aplikasi ini juga terhubung dengan rri.co.id. Jadi beritanya pasti berita-berita yang update, berita-berita yang gak basi, dan tentunya tanpa hoax teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya boleh digas, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika RRI Digital, dan nikmatin keseruannya.

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Baik teman Pro 2, kita mulai lagi untuk bacain requestan yang udah masuk lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM ya. Program acara Pro 2 Hitlist tentunya. Ini kita lanjut lagi, ada Siska teman Pro 2. Siska Dimastrip mau request lagunya Pick Up The Phone. Wow, Pick Up The Phone ini lagunya Oh Henry Moody teman Pro 2. Oke, okay. Lagu ini ada. Oke, okay. Pick Up The Phone Kak Erwin katanya. Terima kasih Kak, plus dibuterin ya. Seneng banget sama lagu ini soalnya. Oke, okay, aman. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini dari Rizky. Mau request dong Kak lagunya Foto Kita Blur Sal Priyadi. Kalau misalkan gak ada, MMG aja. Oh, My Mind Gue. Memen gue. Ini dari Naikila teman Pro 2 kalau gak salah ya. Lagu ini ya asik juga sih. Kita kasih lagunya ini dulu aja ya, dari Naikila dulu aja ya, sama Pick Up The Phone dari Henry Moody teman Pro 2. So guys, buat semuanya teman Pro 2 yang pengen request seperti teman-teman yang lain, boleh di 081559. Sekali lagi di 081559 708950.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadhan. Dan tentunya teman Pro 2, untuk semuanya teman Pro 2 yang udah kirim requestan ya, mari kita bacain lagi. Asik. Ini dari Rizky. Tadi foto kita blur ya, belum diputerin. Ntar lagi aku bakal puterin dulu teman Pro 2. Lalu ini ada requestan lagi teman berdua, kali ini dari Dimas ya. Mau request dong kak lagunya Roni Parulian yang terbaru, Walls Akhir Zaman. Lagunya enak banget, semangat Kak Ewin siarannya. Oke, terima kasih guys. Lanjut lagi teman berdua, buat semuanya teman berdua yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dia. Jangan lupa juga untuk simak untuk rri.co.id karena banyak sekali berita-berita terbaru di sana. Jadi untuk kalian semuanya yang pengen baca berita terupdate, gas di laman rri.co.id. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu untuk requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk teman Pro 2. So, yang masih belum request, buruan request. Ewin tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist.

0: mouse, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis. Ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
1: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Baik teman berdua, waduh ini udah di menit 48 nih ya, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman berdua, ntar lagi pas di jam 12 kita bakalan lanjut ke program acara yang selanjutnya, yaitu program acara Santai Siang teman berdua ya, dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua, aku mau ucapin terima kasih yang udah request, yang udah dengerin Ewin. Dan kita lanjut lagi, ketemu di program acara yang selanjutnya. Stay tune terus di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern.

0: gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
1: Bude sehat, Dok. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Dok?
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Dok. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Dok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
0: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
1: Ayo.
2: Di Jember, Jawa Timur, tempatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
3: Terbaik.

Hai hai hai teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadhan di siang hari ini. Kita bertemu lagi di Santai Siang teman Pro 2. BTW aku udah siapin informasi-informasi menarik untuk kita ulik di siang hari ini. Jadi untuk kamu semuanya yang sudah haus akan informasi teman Pro 2, sambil minum es jeruk, sambil minum es degan, es kopior, es wah, kalau ngomongin es ini mah kenapa jadi minum es gini ya guys, jadi kepingin minum es maksudnya gitu. Oke deh, pokoknya untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang udah menanti-nanti kira-kira informasinya apa aja, jangan kemana-mana ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dinda?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2, udah makan belum nih siang-siang gini nih? Waduh, kalau misalkan belum makan teman Pro 2 ya. Ini jangan sampai kalian enggak makan siang teman Pro 2, karena makan siang itu juga penting, apalagi untuk kamu semuanya yang mungkin lagi beraktivitas di siang hari ini gitu ya. Biar kita bisa melanjutkan aktivitas kita itu dengan nyaman, dengan aman, sampai dengan sore tetap bertenaga teman Pro 2, alright. Dan tentunya, pernah gak sih kalian mikir, wah ini bakso ini kira-kira ataupun kalau misalkan kalian pas lagi makan bakso teman Pro 2, ini kira-kira bakso ini apakah makanan khas Indonesia atau gimana sih, sejarah bakso kayak gimana sih? Nah, teman Pro 2, ternyata ya, ini ada beberapa makanan Indonesia itu yang kalian makan ya, mungkin tidak asli, benar-benar asli dari Indonesia teman Pro 2. Ayo. Ya, ada pengaruh dari budaya asing juga. Jadi untuk kamu semuanya, biar penasaran, ntar lagi deh aku bakalan share ke kamu semuanya informasinya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Daun katu atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya, membantu meredakan peradangan, sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, waduh, makan bakso, soto, semur. Wih, enak banget nih teman berdua. Tapi emang karena makanan-makanan ini memang udah melekat ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, teman berdua. Makanan-makanan ini bahkan sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Tapi perjalanan sejumlah makanan ini ternyata gak sesederhana yang dibayangkan teman berdua. Pengaruh budaya asing ini turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Pertemuan ini berlangsung melalui perdagangan, perpindahan masyarakat, sampai dengan interaksi budaya selama berabad-abad lah. Ada beberapa makanan hasil akulturasi budaya asing teman berdua yang kemudian beradaptasi dengan selera lokal hingga melahirkan cita rasa yang berbeda. Kita bakalan share ke kamu semuanya teman berdua ya, kira-kira makanan apa aja. Oke deh, kalau gitu yang pertama ini adalah bakso. Bakso ya. Bakso ini salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa, teman berdua. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan juga kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Nah, salah satu cerita populer ya, ini menyebut kalau bakso berawal dari kisah Mengbu. Dia ini adalah apa ya? Orang atau yang pertama kali yang menginspirasi lah. Jadi Mengbu ini menumbuk daging dan juga membentuknya menjadi bulatan-bulatan gitu ya, biar ibunya itu lebih mudah menyantap daging teman berdua. Nah, pada awal perkembangannya bakso ini menggunakan daging babi yang sesuai dengan arti kata bak. Dalam bahasa Tionghoa di Indonesia, hidangan ini kemudian lebih umum menggunakan daging sapi dan berkembang menjadi makanan yang dikenal luas sampai saat ini teman berdua. Lalu kecap manis. Nah, kecap manis yang saat ini identik dengan masakan Indonesia yang juga memiliki jejak budaya Tionghoa. Tradisi ini membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dan juga kemudian berkembang di masyarakat lokal. Jadi kecap yang awalnya memiliki cita rasa asin ini kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa. Penambahan gula kelapa membuat rasanya lebih manis dan akhirnya melahirkan kecap manis yang saat ini menjadi salah satu bumbu penting dalam masakan Indonesia teman berdua. Selanjutnya adalah onde-onde. Tak lagi deh ya, Ewin bakal lanjutin lagi. Jadi untuk kamu semuanya, tetap barengan aku di 89,5 FM, Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, jadi aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Kita mulai lagi untuk informasi mengenai makanan Indonesia yang masih ada pengaruh dari budaya asing ya. Tadi ada kecap manis, ada bakso, ada onde-onde teman Pro 2. Nah ini ya, onde-onde ini dikenal sebagai salah satu jajanan pasar yang mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia teman Pro 2. Jajanan ini ya seperti ini, seperti pentol itu tadi ya. Jadi bentuknya bulat, taburan wijen ini memiliki akar dari tradisi kuliner Tionghoa teman Pro 2. Masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Jadi seiring berjalannya atau berkembangnya waktu, onde-onde ini mengalami penyesuaian dengan bahan-bahan dan juga selera masyarakat lokal. Isian yang digunakan pun juga berkembang ya, termasuk kacang hijau yang saat ini menjadi salah satu varian paling umum di Indonesia. Dan selanjutnya adalah mie Aceh teman Pro 2. Mie Aceh yang menunjukkan bahwa akulturasi kuliner Nusantara ini juga mendapat pengaruh dari India. Cita rasa kari ya yang kuat serta penggunaan sejumlah rempah seperti asam sunti, temurui dan juga daun gegareng ini memiliki kemiripan dengan tradisi masakan India sebelum berpadu dengan bahan lokal di Aceh teman Pro 2. Selanjutnya ini ada semur. Nah ini juga ya, semur ini juga melekat dengan kuliner Indonesia, tapi namanya sering dikaitkan dengan teknik memasak semur dari Belanda yang kemudian berkembang di Nusantara teman Pro 2. Dan dalam perkembangannya, semur ini beradaptasi dengan bahan dan juga cita rasa yang lokal, termasuk penggunaan kecap manis dan juga rempah. Pengaruh ini kemudian berpadu dengan tradisi kuliner masyarakat Tionghoa dan juga menghasilkan semur dengan karakter rasa yang khas Indonesia. Yang terakhir adalah soto Betawi, teman Pro 2. Soto Betawi ya, memang sangat identik dengan kuliner Jakarta, tapi sejarahnya menunjukkan adanya pengaruh dari berbagai budaya. Dan hidangan ini disebut berkembang dari pertemuan tradisi kuliner masyarakat Indonesia dengan pengaruh Tionghoa dan juga India. Pengaruh ini terlihat dari penggunaan bumbu serta teknik pengolahan yang berkembang di Jakarta. Salah satu pengaruh Tionghoa yang kerap dikaitkan dengan sejarahnya ini adalah hidangan bernama Cuado yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan juga selera masyarakat setempat teman Pro 2. Widih, ternyata ada dari beberapa makanan yang kita makan seperti bakso, onde-onde, teman Pro 2, semur itu tadi, ternyata teman Pro 2 ini adalah sebuah makanan yang masih ada pengaruh-pengaruh budaya asing ya teman Pro 2 ya, yang dikembangkan lagi sampai akhirnya ya itu tadi, akhirnya bertransformasi menjadi masakan Indonesia seperti bakso itu tadi, terus semur, lalu ada mie Aceh, onde-onde, teman Pro 2, soto Betawi. Wah keren pokoknya. Kira-kira ada lagi gak ya? Ntar aku cari dulu ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan. Dan tentunya Teman Pro 2 ini aku bakalan share ke kamu semuanya ya. Jadi tadi Ewin sempat menyinggung ini ya, apa namanya, erupsi Teman Pro 2. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memang terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini secara real time ya, masyarakat diimbau tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi pemerintah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut. Dan pertama kali melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ya, BMKG ini pada 4 September 2026 pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Hal itu terekam pada stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 mm dan durasi sekitar 29 detik. Dan tentunya Teman Pro 2, BMKG ini menyatakan erupsi ini teramati berupa letusan Strombolian, sementara kolom abu erupsi tidak teramati hingga hari Sabtu kemarin Teman Pro 2 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, BMKG juga tidak menemukan nih kenaikan muka air laut yang signifikan akibat aktivitas erupsi tersebut. Dan BMKG memastikan pemantauan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau ini terus dilakukan secara real time. BMKG juga akan terus memonitor kondisi secara real time dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait Teman Pro 2. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level 3 atau siaga. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang serta merujuk informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG dan Badan Geologi Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
3: Ma,
4: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Teman-teman Pro 2, kita beralih ke informasi olahraga ya. Kali ini aku punya informasi mengenai olahraga tenis, teman-teman Pro 2. Ada Naomi Osaka yang berhasil menaklukkan Alice Martins untuk mengamankan tempat di babak 16 besar US Open 2026. Petenis Jepang itu menang 6-3, 3-6, dan 7-5 dalam pertandingan selama 2 jam 38 menit pada hari Minggu 6 September 2026. Nah, bermain di Louis Armstrong Stadium, Osaka sempat mengalami kesulitan setelah masalah Achilles yang dialaminya kembali membutuhkan penanganan trainer, teman berdua ya. Petenis berusia 28 tahun itu sering bertahan meskipun sempat terlihat frustrasi ya terhadap penampilannya sendiri, teman berdua. Dan Osaka merebut set pertama dengan skor 6-3 dan juga unggul satu break pada awal set kedua. Martins kemudian mengembalikan momentum dan juga memberi set kedua setelah melalui pemainan yang lebih ketat, teman berdua. Jadi dia itu mengembalikan momentum ya dengan merebut set kedua setelah melalui permainan yang lebih ketat. Jadi pada set ketiga Osaka mencoba nih bangkit untuk mengatasi perlawanan Martins. Dia sempat menyia-nyiakan 3 match point sebelum mengamankan kemenangan pada kesempatan keempat. Dan sepanjang laga Osaka mencatat 39 winner dan juga 41 unforced error. Statistik ini menggambarkan performa yang belum sesuai harapan, terutama pada pukulan yaitu forehand, 92.

Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, sebelum aku lanjutin lagi teman Pro 2, aku mau ingetin buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman Pro 2, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, teman Pro 2 di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Freaks. Teman Produa dimanapun kamu, gak kerasa banget ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu kita bakalan bareng-bareng menuju ke Produa FM RR Jakarta untuk mengikuti chart ya teman Produa, yaitu Indonesia Top 20 National dan juga International Top 20 National, dan langsung dari Produa FM RR Jakarta. So, tetap barengan kita di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kau. Yeah.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang

0: berada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: lagi di 5 besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Sisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada. Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton. Dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube. Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat berdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Sweet. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Radio FM Jember. Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija ya. Kemarin di malam hari, biasanya di pagi hari, sekarang di sore hari ini teman Pro 2 namun income.

pemproduan. Mungkin ini lagi olahraga juga, jogging di sekitaran kampus ataupun di sekitaran perumahan kamu nih. Nah, tenang aja pemproduan, Ija bakal nemenin kamu. Kalau tadi kamu jalan-jalan ke Jakarta ya, kalau udah nyimak Produa RRI, itu tadi sempat ada chat ya pemproduan di pukul berapa tadi ya? Pukul 2 sampai dengan pukul hampir pukul 4 tadi. Pukul 4 tadi ya pemproduan ada chat top Indo nasional dan juga top 20 manca nasional juga yang disiarkan langsung oleh Produa RRI Jakarta. Dan sekarang kita balik lagi ke Jember. Aku mau ngasih informasi banyak banget nih, karena kita di sore ceria kali ini dibagi ada 3 interval nih yang bakal aku kasih nih teman Produa. Pertama adalah skena nih, yaitu siaran edukasi anak muda. Aku bakal ngasih informasi nanti seputar kampus, sekolah, beasiswa dan segala macamnya. Apalagi lagi happening nih teman Produa, ada informasi seputar magang hub nih buat teman Produa yang baru lulus kemarin. Nah, ini makanya disimak teman Produa. Terus ada interval keduanya, ada Cang Cimen bincang ceria dan juga menyenangkan. Aku bakal ngasih tips, info dan juga unik ya, info unik, tips and trick dan segala macamnya. Dan terakhir ada Ups Upgrade Skill, yang dimana aku bakal ngasih seputar ini, informasi seputar skill, hobi, bisnis, terus lifestyle juga teman Produa. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan pukul 7 nanti kamu jalan-jalan lagi balik ke Jakarta. Ini bolak-balik terus ya ke Jakarta dan juga ke Jember teman Produa. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak. Hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Teman terbaik.

Ngobrol dua buat kamu yang baru lulus kuliah dan lagi cari pengalaman kerja nih, ada kabar yang bisa jadi kesempatan kamu nih. Ngobrol dua, program magang nasional atau magang hub 2026 tahap kedua resmi membuka pendaftaran nih. Pendaftarannya berlangsung sampai dengan 8 September 2026. Nah, program dari Kementerian Ketenagakerjaan ini memang disiapkan untuk membuka akses pemagangan bagi para pencari kerja nih, sekaligus memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, sampai dengan instansi pemerintah. Nah, setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi akan berlangsung pada 9 sampai dengan 15 September. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan 18 September dan juga peserta yang lolos bakal mulai mengikuti program magang pada 21 September 2026. Wow. Yang juga perlu dicatat nih, Pemprov 2, magang nasional 2026 ini menargetkan total 150.000 peserta dengan kuota 50.000 peserta di setiap angkatannya. Nah, Kemenaker menekankan ya, program ini bukan cuman soal banyak-banyakan pesertanya. Kualitas pemagang juga jadi perhatian supaya peserta ini benar-benar mendapatkan pengalaman kerja, terus meningkatkan keterampilan, dan tentunya memahami langsung seperti apa lingkungan kerja profesional. Jadi kalau kamu memenuhi persyaratan dan juga memang sedang mencari pengalaman sebelum masuk dunia kerja, kesempatan ini bisa dipertimbangkan, Om Pro 2. Informasi lengkap dan juga pendaftaran magang hub ini bisa diakses melalui maganghub.kemenaker.go.id. Jangan sampai kelewatan karena pendaftarannya ditutup tanggal 8 September 2026 ya, Teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih, Teman Pro 2, buat Teman Pro 2 yang ada di Jember terus berminat sama media, terutama radio nih, Teman Pro 2, ini RRI juga ada loh penempatan magang hub untuk batch kedua ini di RRI sendiri, RRI Jember ya. Ini dibutuhkan ada beberapa posisi nih, Teman Pro 2. Ada asisten pranata siaran terampil, terus juga untuk 2 orang ya kuotanya, lalu pranata siaran ahli pertama di konten media baru, ini juga kuota hanya 2. Terus ada asisten pranata siaran terampil, gatekeeper, Teman Pro 2. Ini kuotanya juga 2. Terus ada juga pranata siaran ahli pertama di pemberitaan ataupun reporter, kuotanya juga 2, Teman Pro 2. Terus pranata siaran ahli pertama siaran, kuotanya 2 juga. Dan pranata kelola pemerintahan nih, juga kuotanya 2. Dan terakhir arsiparis atau TU nih, Teman Pro 2, kuotanya 1. Yuk, Teman Pro 2, kalau mau ketemu penyiar-penyiarnya, terus gimana proses produksi di balik suara-suara ini, Teman Pro 2, tuh bisa banget kamu apply di Magang Hub Batch 2 di RRI Jember. Gak cuma di RRI Jember aja, banyak RRI mungkin di kota-kotamu ya, karena banyak Teman Pro 2 yang dengerin Pro 2 RRI Jember nih dari seluruh penjuru Nusantara nih, Pro 2. Ada yang dari Magelang, ada yang dari Palangkaraya. Nah, boleh dicek aja untuk mungkin di ini ya, di kota-kota masing-masing kalau ada RRI biasanya juga buka, Teman Pro 2, untuk magang hub ini. Apalagi buat kamu yang mungkin jurusannya pendidikan bahasa dan juga sastra Inggris tuh, kearsipan untuk arsiparis tadi, terus ilmu komunikasi untuk di ranah siaran ataupun reporter nih, Teman Pro 2. Terus mungkin kamu juga dari lulusan DKV ataupun film dan juga televisi. Nah, bisa banget juga magang di ini ya, konten media baru atau KMB, jadi pranata siaran ahli pertama. Silahkan, Teman Pro 2 ya. Ini rame juga yang daftar kalau aku cek nih. Jadi gak apa-apa dong, fair dong, Teman Pro 2. Jadi yang terbaik bakal kepilih tentunya nanti, karena ada seleksinya, ada wawancaranya dan segala macamnya. Yuk, Teman Pro 2, sebelum tanggal 8 nih, berapa hari lagi? 2 hari lagi ya. Untuk di RRI Jember ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 posisi ya, yang kuotanya 2 sampai dengan 1 orang. Silahkan diserbu aja kalau kamu memang mumpuni dan juga berminat sama media, terutama media radio ya, Teman Pro 2, di RRI Jember buka magang hub nih. Wah, seru banget. Ayo, aku juga gak sabar ketemu adik-adik adik-adik magang hub nih. Kita ketemu 21 September 2026 nih, Teman Pro 2. Aku tunggu ya.

0: Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan berkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu pasti tahu sirsak kan, nomor 2, buah sirsak tuh. Ternyata daun sirsak ini ternyata nggak cuman dikenal sebagai tanaman yang sering dimanfaatkan secara tradisional loh ya. Kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengembangkan inovasi berbasis ekstrak daun sirsak liar yang ditujukan sebagai kandidat terapi kanker serviks. Wow, luar biasa. Nah, inovasi ini bernama Supernova. Ini berhasil meraih medali emas sekaligus penghargaan spesial dalam ajang Japan Design Idea dan and Invention Expo atau GDEA 2026 di Osaka, Jepang nih. Luar biasa ya, ternyata anak-anak muda Indonesia nih. Dan tim yang diketuai Rosi Imam Prasojo memanfaatkan senyawa estrogenin yang terdapat dalam daun sirsak. Senyawa tersebut diteliti karena memiliki potensi mempengaruhi metabolisme sel kanker. Tapi ada catatan penting nih, Supernova ini belum bisa disebut sebagai obat kanker ya. Penelitiannya masih berada pada tahap in silico, termasuk molecular dockingnya. Artinya tim masih mempelajari interaksi senyawa dengan target biologis menggunakan pemodelan komputer nih. Lalu tahap berikutnya masih membutuhkan pengujian laboratorium menggunakan sel kanker atau in vitro, kemudian penelitian pada hewan model atau in vivo sebelum nantinya bisa dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut. Menariknya, penelitian ini sudah dikerjakan selama sekitar 6 bulan dan dilakukan ketika beberapa anggota tim masih berada di tahun pertama kuliah. Wih. Jadi prestasi mereka di Jepang nih bukan karena kapsul ini udah siap digunakan ya untuk pasien nih, belum, teman-teman Pro 2. Justru yang menarik adalah bagaimana mahasiswa sejak awal kuliah udah mulai mengembangkan ide penelitian dan juga membawanya ke tingkat internasional. Supernova ini masih punya perjalanan panjang, tapi dari riset sederhana bisa aja muncul ide yang berkembang menjadi inovasi besar tentunya setelah melewati proses penelitian dan juga pembuktian ilmiah yang panjang nih. Semoga dapat dukungan ya, pastinya dapat dukungan dari masyarakat kalau memang itu bermanfaat ya, karena ini ditujukan untuk mengobati kandidat terapi kanker serviks, teman Pro 2. Dan semoga juga didukung oleh universitasnya, terus juga didukung dari pemerintah juga, teman Pro 2, biar nanti prosesnya ya, realisasinya dengan lancar dan juga valid gitu, enggak ada percobaan-percobaan yang menggagalkan ini sirsak, daun sirsak ini, teman Pro 2. Jadi semoga bisa berhasil dan nanti jadi obat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, gak cuma Indonesia, nantinya bakal jadi obat ya untuk seluruh umat manusia. Amin.

0: aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Wah, interval pertama yang memproduksi udah hampir selesai nih di Skena. Tadi udah aku kasih informasi soal pendaftaran magang hub, terus ada juga inovasi dari mahasiswa UB ya yang memanfaatkan ekstrak daun sirsak nih teman Pro 2. Kita bakal move ke interval kedua di sore ceria kali ini. Kita masuk ke Chang Chimen, bincang ceria dan juga menyenangkan nih. Ada info unik, tips and trick ya. Ini ada ini teman Pro 2, info tentang festival literasi nih yang ada di Banyuwangi. Kita kulik teman Pro 2 ya nanti ya. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan

gak sih, sekarang tuh gampang banget lupa. Baru buka HP sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok, tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di tengah anak muda yang makin akrab dengan teknologi dan juga konten digital, ada satu hal yang jangan sampai ikut hilang nih, yaitu bahasa daerah. Di Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Festival Literasi Osing 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya ya mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa Osing sebagai bagian dari identitas budaya Banyuwangi. Saat membuka festival, Bupati Banyuwangi Ipuk Fisiandani mengajak anak-anak tetap mengikuti perkembangan teknologi dan juga memperluas pengetahuan, tapi di saat yang sama nggak melakukan identitas nggak melupakan identitas daerahnya. Nah, yang menarik, pelestarian bahasa Osing ini dalam festival ini nggak dilakukan lewat pembelajaran yang monoton. Ratusan siswa SD dan juga SMP dari 25 kecamatan di Banyuwangi diajak menunjukkan kemampuan mereka lewat berbagai kompetisi. Ada geguritan atau puisi Osing, terus mendongeng, pidato bahasa Osing, menyanyikan lagu Osing, menulis cerita.

dan juga aksara Osing sampai dengan memengan ya, sandiwara dan juga mocoan lontar teman Pro 2. Total ada 9 jenis lomba yang digelar nih. Lewat kegiatan seperti ini, bahasa Osing gak cuma dipelajari sebagai materi di sekolah aja, tapi juga dipakai, ditampilkan dan juga dikenalkan dengan cara yang lebih relate dan juga deket nih dengan generasi muda. Karena bahasa daerah ini bisa tetap bertahan kalau ada generasi yang mau menggunakannya. Teknologi boleh kok terus berkembang, tapi identitas budaya juga tetap punya tempat dong pastinya. Dari Banyuwangi, Festival Literasi Osing ini menunjukkan bahwa menjaga bahasa daerah bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu mengenal, menggunakan, dan juga bangga dengan bahasa sendiri, teman-teman Pro 2.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakkan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.
2: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: ceria. Ceriain sore ini bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Masih di Sore Ceria Mompro 2 ya. Di minggu ini buat kamu yang baru selesai ibadah maghribnya, dan sekarang waktunya kita lanjut lagi nih santai-santai di penghujung weekend. Minggu ini udah mulai masuk malam ya, sore menjelang malam Mompro 2. Besok aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Tapi untuk sekarang gak perlu buru-buru mikirin Senin dulu nih. Kalau hari ini kamu udah jalan-jalan, terus mungkin kumpul sama keluarga atau ketemu teman, atau malah justru lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nih, semoga minggu kamu cukup menyenangkan juga dan bisa jadi waktu buat istirahat sebelum kembali beraktivitas besoknya. Nah, Ija masih bakal menin kamu di Sore Ceria sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum kamu jalan-jalan ke Jakarta nanti untuk ikut Indonesia Pro Indie Tulung Pro 2. Nah, tetap di sini aja karena masih ada tentunya lagu-lagu yang sudah disiapin, terus ada informasi yang menarik juga Tulung Pro 2 yang siap menemani minggu sore menjelang malammu ini. Tapi sekarang kita lanjutin dengan satu lagu pilihan nih. Ada Asma Librasi dari Sugi Burnean.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Oke, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang. Pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Tahu gak sih Nomor 2, ternyata batik Lumajang ini naik kelas lewat batik in motion loh. Batik lokal ternyata gak cuman soal kain dan juga motif. Kalau dikembangkan dengan kreativitas, batik juga bisa masuk ke dunia fashion sekaligus membuka peluang baru buat pelaku UMKM. Nah, hal ini terlihat dalam kegiatan batik in motion yang menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi batik dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk Lumajang. Dexranasda Lumajang berharap kegiatan seperti ini ya bisa memperkuat sinergi antar daerah, terutama dalam pelestarian budaya, lalu pengembangan industri batik, sampai dengan promosi produk UMKM. Dalam gelaran tersebut, batik rangsang dari Lumajang tampil dalam rancangan NK Haute Couture dengan 4 model yang membawakan busana bernuansa batik lokal. Jadi yang ditampilkan bukan cuman pakaian di atas panggung, ada karya perajin Lumajang yang diperkenalkan, lalu identitas daerah yang ikut dibawa, sekaligus peluang untuk memperluas jaringan dan juga pasar. Nah, harapannya manfaat kegiatan ini nggak berhenti setelah panggungnya selesai ya. Promosi yang lebih luas bisa membuka kesempatan bagi pengrajin dan juga UMKM untuk bertemu calon mitra, membangun kolaborasi, dan juga membuat produk lokal semakin dikenal. Karena ketika batik daerah diberi ruang untuk berinovasi ya, yang berkembang bukan cuman motif atau produknya aja, tapi juga orang-orang yang bekerja di baliknya. Dari Lumajang, batik bukan sekedar warisan budaya, tapi juga bisa nih jadi bagian dari industri kreatif yang terus berkembang.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar membanggakan datang dari musik Indonesia nih. Isyana Saraswati resmi masuk dalam jajaran penampilan Lollapalooza India 2027. Nah, pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Lollapalooza India pada 3 September kemarin ya. Isyana bakal tampil di festival musik internasional tersebut pada 23 dan juga 24 Januari 2027 yang digelar di Mahalaksmi Racecourse Mumbai nih, nomor 2. Yang menarik, Isyana ini gak sendirian. Di lineup yang sama ada sejumlah nama besar dari dunia musik internasional. Mulai dari Olivia Dean, wow, terus ada girl group Cat's Eye, nomor 2, sampai band 5 Seconds of Summer nih. Buat Isyana, panggung ini tentu ya jadi kesempatan untuk membawa karakter musiknya yang dikenal eksploratif ke hadapan penonton dari berbagai negara. Nah, setelah pengumuman lineup dirilis, Isyana juga langsung membagikannya nih melalui Instagram pribadinya sebagai bentuk antusiasmenya tampil di festival tersebut. Lollapalooza sendiri dikenal sebagai salah satu festival musik besar yang menghadirkan musisi dari berbagai genre dan juga negara. Kehadiran Isyana di edisi India 2027 sekaligus menambah daftar penampilan musisi Indonesia di panggung internasional. Jadi awal 2027 nanti ya, perhatian pencinta musik di Mumbai bakal kedatangan satu nama dari Indonesia. Isyana Saraswati siap nih membawa warna musik nya ke Lollapalooza India. Semoga penampilan ini juga membuka semakin banyak kesempatan bagi musisi Indonesia tentunya untuk tampil di panggung global, teman-teman.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo, nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Kalau biasanya kita bayangin ya, film sebesar Marvel nih pasti punya naskah yang super rapi sebelum kamera mulai merekam nih. Ternyata nggak selalu begitu tuh Pro 2. Avengers Doomsday justru menjalani proses syuting ketika naskahnya masih terus dikembangkan loh. Wow. Dan sutradara Joe Russo mengaku nggak terlalu khawatir

tunggu banyak orang juga Pro 2 konsistensi sampai belibet konsistensi alur terus perkembangan karakter sampai dengan detail cerita tetap harus dijaga. Nah, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun ternyata 18 Desember 2026 ya. Jadi menarik untuk ditunggu nih apakah pendekatan naskah yang terus berkembang ini bakal menghasilkan kejutan positif, ada plot twist ya, adakah blooper yang masuk nanti di film-filmnya, biasanya gitu nomor 2. Apalagi ada Robert Downey Jr. kan, dia tuh bloopernya banyak dan juga seru-seru, improvisasinya luar biasa juga, atau justru membuat cerita Avengers ini kali ini kerasa berbeda juga. Kita lihat hasil akhirnya di layar lebar nanti ya, di akhir tahun nih, 18 Desember 2026. Gak sabar nunggunya.

0: sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Sayang, udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu sering lihat nggak sih memproduksi fashion yang dulu dianggap jadul nih tiba-tiba muncul lagi dan malah jadi tren? Polkadot, gaya Y2K, sepatu balet, atasan renda, rok balon sampai dengan outfit berlapis nih sekarang banyak diminati nih. Ternyata fenomena ini ada penjelasannya loh. Ketua Program Desain Fashion dan juga Produk Lifestyle Universitas Surabaya, Henny Mustikasari menjelaskan tentang teori siklus fashion. Nah, sederhananya sebuah tren ini punya siklus, mulai dari muncul, terus dikenal, mencapai popularitas ya, viral gitu, memproduksi, kemudian perlahan ditinggalkan sampai akhirnya terlupakan juga. Nah, setelah beberapa waktu, tren tersebut bisa kembali muncul lagi. Dalam siklus normal, sebuah tren fashion biasanya membutuhkan waktu nih sekitar 15 sampai dengan 30 tahun untuk kembali populer. Nah, salah satu pemicunya adalah nostalgia. Orang yang pernah mengalami tren tersebut di masa lalu bisa ngerasa familiar dan juga pengen gunain lagi gitu, pengen make lagi tuh produk. Sementara generasi yang lebih muda justru ngelihatnya sebagai sesuatu yang baru karena mereka belum pernah nih ngelihat secara langsung. Tapi tren lama yang kembali nggak harus dibuat persis kok seperti versi aslinya ya. Ada penyesuaian dari sisi model, terus warna, bahan, teknologi produksi sampai dengan kenyamanan pengguna pastinya. Menariknya tren lama ini juga bisa punya sisi keberlanjutan ya. Salah satunya lewat refashion produk, yaitu memodifikasi pakaian atau produk lama supaya sesuai dengan kebutuhan dan juga selera zaman sekarang. Jadi kalau fashion jadul nih tiba-tiba muncul lagi, jangan heran. Bisa jadi memang sedang memasuki babak baru nih dalam siklus fashionnya yang ini produk 15 sampai 30 tahun tadi ya. Dan ternyata sesuatu yang lama nih nggak selalu berhenti ketinggalan zamannya. Kadang tinggal diberi sedikit sentuhan baru lalu kembali relevan lagi, balik lagi trennya ya, mengulang gitu terus memprodua. Dan itu bakal berlangsung lama gitu. Nah, itu tadi yang memprodua informasi terakhir di sore ceria kali ini, karena nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat aku bakal ngasih info Pro 2, terus dilanjut kita jalan-jalan ke Jakarta nih. Ada Indonesia Pro Indi bareng Pro 2 RRI Jakarta mau Pro 2. Jadi tetap di sini aja, stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijaz Saninga dulu, bye-bye.

Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi.

bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu.

0: Ompre 2. Lanjut lagi ada dari aku kali ini ke WhatsApp ya, dari Instagram ada, dari WhatsApp ada satu lagi nih teman Ompre 2. Dari Kak Rizka, aku baru mulai suka masak sih Kak. Awalnya ya iseng karena sering lihat di FYP TikTok. Terus coba-coba bikin sendiri, ternyata seru. Sekarang kalau lagi bosen sama rutinitas ya aku suka coba resep baru. Wah, ini memang seru ya teman Ompre 2. Dari scroll-scroll TikTok aja kita bisa menemukan hobi baru. Tapi memang seru kalau sesuatu yang awalnya cuma iseng ternyata bisa bikin kita punya kegiatan yang paling ditunggu-tunggu teman Ompre 2. Apalagi kalau hasil masakannya enak. Nah, itu juga bisa menjadi bonus juga kan pada akhirnya. Dan teman Ompre 2, buat kamu yang ingin bergabung seperti Kak Dian ataupun Kak Rizka, langsung aja ceritain hobi apa yang mungkin akhir-akhir ini kamu lakukan dan ternyata itu bisa banget untuk mengalihkan dari rutinitas sehari-hari kamu teman Ompre 2. Langsung aja bergabung dari Instagram Pro 2 Jember, di situ ada story yang sudah ada question box-nya teman Ompre 2, bisa kamu tulis di situ. Ataupun kalau mau cerita juga bisa di WhatsApp Pro 2 ya, di 081 559 70 89 50.
1: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh

orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya,

Ngomong berdua, kalau dipikir-pikir ya, punya hobi itu sebenarnya bukan soal seberapa produktif kegiatan kita teman berdua. Karena kadang itu kita terlalu sibuk nih mencari kegiatan yang harus menghasilkan sesuatu. Padahal ya, ada kalanya kita melakukan sesuatu itu emang karena kita senang aja. Dan hobi ini bisa jadi waktu dimana kita nggak perlu mikirin nilai, target, deadline, ataupun harus jadi yang paling hebat. Jadi kayak kita itu ya udah menikmati aja prosesnya karena kita seneng teman berdua. Dan yang menarik, hobi baru juga bisa membuat kita menemukan sisi diri yang sebelumnya mungkin gak kita kenal. Misalnya ternyata kita suka banget nih sama olahraga, atau mungkin ternyata kita juga suka nih bikin sesuatu dengan tangan kita, atau bahkan ya ternyata kita bisa menikmati aktivitas yang selama ini gak pernah terpikirkan. Jadi kalau belakangan ini rutinitas terasa monoton, mungkin gak harus langsung mencari yuk liburan yuk, enggak teman berdua. Coba kasih kesempatan dulu buat diri sendiri mencoba sesuatu yang baru teman berdua. Karena siapa tahu dari sesuatu yang awalnya cuman iseng, justru lahir hobi yang bikin kau punya alasan untuk bilang, oke, hari ini capek, tapi aku masih punya satu hal lagi yang bisa aku lakukan dan ini bikin aku seneng banget.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: You are listening to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tom Pridwa, aku lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Ada dari Kak Ria. Kalau aku sebenarnya Kak baru-baru ini suka baca buku fisik sih Kak. Dulu jarang banget baca, tapi sekarang kalau lagi capek sama rutinitas, aku biasanya cari tempat yang tenang terus baca buku deh. Rasanya kayak masuk ke dunia lain sebentar gitu. Nah, ini contoh ya bahwa teman Predua, kalau misal kita kabur dari rutinitas itu enggak, sebenarnya ya kita enggak kemana-mana, cuman aktivitas kita, pikiran kita itu kita alihkan sebentar teman Predua. Ya kita menggantilah ya aktivitas dan memberi otak itu suasana yang sedikit berbeda. Apalagi kalau sampai lupa waktu karena terlalu menikmati bukunya, berarti hobinya berhasil banget jadi tempat istirahat teman Predua. Lanjut lagi, ada dari Kak Rizka lagi nih. Tadi Kak Rizka sudah bergabung ya, kali ini baru lagi nih sepertinya hobinya ya. Kalau aku hobi yang paling baru ya Kak, baru kepikiran journaling sih. Awalnya kayak pengen nyoba nulis apa yang aku rasain tiap hari. Ternyata setelah rutin aku lebih tenang dan bisa lebih ngerti apa yang sebenarnya aku pikirin. Wah, ini menarik itu mau berdua. Jadi hobinya bukan cuma mengisi waktu, tapi juga jadi momen buat lebih mengenal diri sendiri nih ya. Kadang memang kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa berhenti dan ngobrol juga sama diri sendiri. Dan journaling ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberi waktu pada diri sendiri.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dimungkelan.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Awam berdua, kadang kita baru sadar juga ya kalau ternyata hobi kecil itu bisa banget punya pengaruh yang lumayan besar dalam keseharian kita, Awam berdua. Ketika mungkin ya setiap hari dipenuhi rutinitas yang sama dan kamu udah punya nih satu kegiatan yang benar-benar kita bisa nikmati, dan ini tuh kayak bisa jadi semacam tombol pause gitu dalam keseharian kamu, Awam berdua. Bukan untuk menghindar dari tanggung jawab, enggak ya Awam berdua, tapi untuk memberikan waktu buat diri sendiri menikmati sesuatu tanpa tuntutan, Awam berdua. Dan gak perlu merasa hobi kita harus keren atau harus menghasilkan sesuatu. Mungkin kalau ada aktivitas yang bisa bikin kita itu lebih rileks, lebih senang, atau bahkan bisa bikin kita lupa waktu sebentar, berarti aktivitas itu sudah punya tempat di hati kamu sendiri, Awam berdua. Apalagi kalau hobi tersebut membuat kita menemukan hal baru tentang diri kita. Dari yang awalnya cuma coba-coba, ternyata kita jadi tahu nih apa yang kita suka, apa yang membuat kita nyaman, bahkan mungkin menemukan kemampuan yang sebelumnya gak pernah kita sadari. Jadi kalau akhir-akhir ini hidup terasa penuh dengan rutinitas, mungkin pertanyaannya bukan cuman kayak kapan ya aku liburan, tapi juga mungkin apa ya yang bisa aku lakukan sebentar untuk bisa bikin diriku merasa lebih hidup, Awam berdua. Karena terkadang ya kita gak butuh untuk pergi jauh, Awam berdua. Kita cuma butuh waktu sebentar untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kita suka, Awam berdua.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeah, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi teman Brady well untuk soal hobi ya, kita itu gak harus ngelakuin sesuatu yang besar teman Brady well, atau mungkin langsung punya tujuan tertentu ya. Kadang itu hobi justru hadir sebagai jeda kecil di tengah rutinitas, karena sesuatu yang kita lakukan karena memang kita suka dan bisa bikin pikiran lebih fresh teman Brady well. Dan hobi juga kita bisa lebih mengenal diri sendiri ya, kita jadi tahu apa yang kita minati, apa yang kita enjoy buat dilakukan, apa yang membuat kita nyaman, dan mungkin menemukan hal baru yang ternyata cocok dengan diri kita teman Predua. Jadi kalau belakangan ini rutinitas terasa monoton, gak ada salahnya untuk kita mencoba sesuatu yang baru, karena siapa tahu teman Predua, dari hobi kecil itu kamu menemukan ruang untuk bernafas sekaligus menemukan sisi baru dari dirimu teman Predua. Karena hidup ini gak melulu soal mengejar target ya, sesekali kita juga perlu melakukan yang sesuatu yang bikin kita kayak senang gitu teman Predua. Dan teman Predua, terima kasih banyak yang udah gabungan di malam hari ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk menemukan hobi baru, menemukan aktivitas yang mungkin bisa nge-refresh pikiran kita teman Predua. Dan sesaat lagi teman Predua, di jam 11 malam kita akan mendengarkan musik bersama-sama untuk menemani waktu istirahat kamu teman Predua. So aku Dita Aulia harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu sedari dini ya teman Predua. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di malam hari ini. Jangan kemana-mana pokoknya, karena masih ada kan lagu yang menemani waktu istirahat kamu. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Kepulauan Pro2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Programa 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Pagi hari ini edisi 7 September 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Rifki Al-Zufar dengan topik kajian memahami tafsir surat Al-Kafirun. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita berusaha sejenak memahami tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul huwallahu ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan, tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi SAW seringkali membaca kedua surat ini dalam salatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi SAW bersabda, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'da al-maghribi wa fi raka'ataini qabla salat al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat dua rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, dalam salat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir? Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah SAW qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati biqul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama sabbihi isma rabbikal a'la, surat al-a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan teman perdua yang semoga Allah muliakan, kemudian di antara sunnah Nabi SAW yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Nabi SAW bersabda, iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selesai. Setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi SAW sering membaca surat Al-Kafirun dari awal, di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi SAW karena isinya adalah bara'ah minasyirki, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan jabatan, tapi Nabi SAW tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama setahun berikutnya.
Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Andai saja Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka walaupun sekejap mata, niscaya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain, terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan tauhid dan syirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat pada surat ini. Allah berfirman pada permulaan surat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. "Wala ana 'abidum ma 'abadtum." Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Teman berdua, semoga Allah muliakan, Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu "La a'budu ma ta'budun" berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum" berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, "Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah." Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena mereka beribadah dengan cara

untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukku lah agamaku adalah sebagai ancaman. Bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Waman yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyeru agar menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para da'i untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Demikianlah tafsir singkat dari surat Al-Kafirun. Semoga ini bisa menjadikan kita memahami dengan baik makna kandungan tafsir dari surat Al-Kafirun ini. Dan di dalamnya terdapat ketegasan Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Ketika permasalahan tersebut menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka Nabi SAW menjawabnya dengan tegas, karena itu perintah Allah langsung. Allah Azza wa Jal mengabarkan, memerintahkan langsung kepada Nabi SAW untuk bersikap tegas terkait masalah tauhid, masalah akidah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan benar. Menjalankan agama ini sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepadanya.

Teman Pro 2, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepadanya.

Teman berdua, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6. Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Hai teman Produa, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk info Produa. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Bandara Suta ditutup penerbangan dari luar negeri tertahan di Singapura. Informasi selanjutnya, Gunung Anak Krakatau dan Sinabung dapat perhatian serius. Dan informasi yang terakhir, waterbombing Ijen ditunda, padamkan 2 titik api di Ijen. Teman Produa, inilah info Produa selengkapnya di edisi 7 September 2026.

Penumpang warga negara Indonesia dari luar negeri tertahan di Singapura imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu 6 September. Bandara Suta ditutup karena abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang sampai ke wilayah Jabodetabek dan Lampung. Lebih lanjut teman Pro 2, rombongan berangkat terbang dari Vladivostok, Rusia Jumat sore waktu setempat ke Beijing, China. Dan setelah transit sekitar 12 jam, rombongan tersebut berangkat dari Beijing ke Singapura kemarin pagi dan sampai Singapura pukul 2 waktu setempat. Dikabarkan seluruh penumpang kemudian mendapatkan kompensasi akomodasi untuk satu malam dan hari ini dijadwalkan penerbangan ke Bandara Suta pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Namun jadwal tersebut masih tentatif karena masih menunggu kepastian dari operasional bandara.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menyebut Gunung Anak Krakatau dan Gunung Sinabung mendapat perhatian serius. Anak Krakatau dilaporkan mengalami lava fountain atau lontaran lava pijar disertai sebaran abu vulkanik yang cukup luas. Dijelaskan aktivitas 6 gunung api tidak dipicu oleh satu proses geologi yang sama, karena Indonesia memiliki sekitar 127 gunung api aktif yang masih memiliki sistem dan sumber magma sendiri. Lebih lanjut teman Pro 2, karakteristik ancaman di setiap gunung juga berbeda. Di Anak Krakatau, masyarakat diminta mewaspadai lontaran lava dan hujan abu.

Beralih ke info pro 2 yang terakhir, operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen menggunakan helikopter waterbombing belum dapat menuntaskan seluruh sasaran pada Minggu 6 September 2026. Dari 4 titik api yang diprioritaskan, baru 2 titik berhasil dipadamkan sebelum operasi dihentikan akibat cuaca. Lebih lanjut, Kepala Pelaksanaan BPBD Banyuwangi Partana mengatakan pemadaman dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan di darat dengan dukungan helikopter waterbombing milik BPBD Provinsi Jawa Timur. 4 titik api telah dipetakan sebagai prioritas karena berada di kawasan yang sulit dijangkau personil. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah waktunya buat memulai hari kembali teman Pro 2 ya. Di hari Senin ini, Senin mantap jiwa deh pokoknya, harus dong. Meskipun matahari masih agak malu-malu, apakah iya malu-malu? Nanti kita tengok-tengok lagi ya. Aku dari tadi tidak pergi kemana-mana ini teman Pro 2, jadi masih belum ngerti juga nih gimana kondisi matahari di pagi hari ini. Tapi meskipun nih tampaknya masih rada-rada sendu di pagi hari, tapi jangan dong buat kamu, harus semangat 45 teman Pro 2, apalagi memulai hari Senin untuk mengawali satu pekan ke depan, ya kan? Kalendernya masih muda. Ya meskipun gak muda-muda banget ya kan, tapi bisa disebut masih muda lah ya. Di pekan kedua dari September teman Pro 2, edisi 7 September 2026, waktunya buat sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Udah siap banget nemenin pagi hari kamu barengan sama Devi Wulandari tentu saja, dengan berbagai informasi yang udah aku siapin, dan juga di segmen-segmen menarik pastinya. Aku minta kamu buat gabungan, ngajakin kamu buat gabungan, ikut bercerita di pagi hari ini. Gimana teman Pro 2, weekend kemarin aman? Yang ikutan tajam udah sehat? Kakinya udah aman, sudah baik-baik atau masih jarem-jarem itu? Ya semoga lekas membaik ya teman Pro 2, supaya juga enak buat diajak jalan. Wih, meskipun jalannya masih sendirian aja eh. Nyindir aja nih, padahal juga masih Senin, baru juga membuka mata dan menyapa dunia, Devi udah diingetin aja sama kenyataan. By the way teman Pro 2, di hari ini di RRI Jember ini bakalan ada audisi Bintang Radio 2026 untuk daerah Jember dan juga sekitarnya. Nah mungkin dari kamu ada nih teman-teman kamu, saudara kamu, sepupu kamu yang ikutan, boleh banget nanti buat ngedukung di Aula Sumitro. Jadi nanti bakalan ada audisinya dimulainya pukul 9 pagi. Jadi kalau bisa sih di jam 8 itu untuk peserta dan juga para pendukung itu bisa sudah merapat memasuki Aula Sumitro gitu. Jadi nanti di jam 9 kita bakalan langsung mulai audisinya, dan kamu pun juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Jember ya teman Pro 2, karena nanti bakalan live juga dari situ. Banyak banget informasi yang aku udah gak sabar buat infoin ke kamu. Jadi teman Pro 2, stay tune terus pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: cinta. Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira. Ada Suhal. Sini-sini masuk.
1: Anak-anak lu mana?
0: Ini Su, lagi ngaji.
1: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih kue keranjang. Dijamin enak dan halal.
0: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhal.
1: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, mas saya kemarin itu di Jember, lebih tepatnya di Kecamatan Bangsal Sari, itu tuh turun hujan meskipun cuma sebentar ya. Dan selain Bangsal Sari, ini di kawasan Piket 0 dan juga Semeru itu juga gerimis, Teman Pro 2. Ini padahal masihan di musim kemarau ya kan, klaimnya sih gitu musim kemarau, tapi sebenarnya enggak juga sih, karena ini sih kata orang-orang sepuh ya, bilang kalau udah bulan awal akhirannya ber itu ya udah hujan gitu kan. Cuman lebih banyak panasnya ya kan, tapi beda cerita sama kemarin. Kemarin di Bangsal Sari dan juga di kawasan Piket 0 itu hujan meskipun ya sebentar dan enggak selebat itu gitu loh, Teman Pro 2. Nah, alangkah baiknya kita cek dulu aja deh perakiraan cuaca dari BMKG, gimana kondisi untuk hari ini. Buat tapal kuda aja ya, Teman Pro 2. Untuk Lumajang, kamu yang ada di Lumajang hari ini terpantau berawan dengan suhu udara dari 21 sampai 25 derajat Celcius. Lalu untuk Jember, hari ini terpantau cerah ceria mantap, Teman Pro 2, dengan suhu udara dari 23 sampai 29 derajat Celcius. Pantesan dingin ya, Teman Pro 2. 23 pagi ini. Terus lanjut kita ke Banyuwangi yang terpantau hujan ringan untuk hari ini dengan suhu udara dari 22 sampai 26 derajat Celcius. And then kita ke Bondowoso yang terpantau cerah dengan suhu udara dari 20 sampai 29 derajat Celcius. Sejuk ya Bondowoso. Terus kita geser ke Situbondo yang mana hari ini terpantau cerah dengan suhu udara dari 22, sejuk kan, sampai di 33 derajat Celcius. Rada panas siangnya ya, Teman Pro 2 yang ada di Situbondo, karena kan juga memang tepi pantai ya. Nah, itu tadi adalah perakiraan cuaca dari BMKG, Teman Pro 2. Selalu hidrasi tubuh kamu dan juga banyak-banyak minum air putih ya.

0: belum sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi hari ini kamu sudah mulai untuk aktivasi lagi. Aktivitas hari Senin. Nih, kita alangkah baiknya cek terlebih dahulu bagaimana kondisi jalan di Jember ya. Mulai dari Jalan Panjaitan, teman Pro 2 yang sudah terpantau mulai ramai kendaraan berlalu lalang dari traffic light LPP RRI Jember ya. Terus menuju ke Gelada Kembar di traffic light Jalan Panjaitan yang menuju ke Gelada Kembar ini ada sedikit penumpukan kendaraan. Lalu untuk kita di Jalan Lejen Suprapto ini terpantau masih nggak begitu ramai teman Pro 2, tapi di situ kan ada sekolah nih ya kan. Nah, di situ sudah mulai perlambatan buat laju kendaraan depannya SMP Negeri 11 Jember nih teman Pro 2. Lejen Suprapto putar balik kita menuju ke ini ya, Jalan Ahmad Yani ya. Ahmad Yani yang terpantau sudah mulai padat merayap teman Pro 2, apalagi masuk ke Jalan Trunojoyo. Beuh, padat merayap banget ini sampai di pertigaan Golden Market. Nah, dari situ udah mulai lancar tuh untuk trafiknya sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung. Nah, di Simpang 4 Pasar Tanjung ini sedikit penumpukan kendaraan di traffic light-nya. Lalu kita menuju Jalan Hoco Praminoto yang sudah terpantau lancar ya, teman Pro 2. Sampai di Jalan Gajah Mada juga terpantau lancar. Lalu kita putar balik ke arah Sultan Agung juga terpantau lancar sampai di Alun-Alun. Namun, tidak untuk di traffic light yang ada di SMP 2 Jember. Ini udah mulai penumpukan kendaraan dari kedua ruas Jalan PB Sudirman ya, teman Pro 2. Jadi harus sabar-sabar kalau kamu mau lewat situ seperti pagi-pagi biasanya lah. Dari Jalan PB Sudirman kita menuju ke arah PB Sudirman yang mau masuk ke Jalan Mastrip. Ini cukup panjang antrian kendaraan yang ada di traffic light PB Sudirman pertigaan Mastrip ini teman Pro 2 ya. Belok kanan ke Jalan Mastrip yang sudah menumpuk sekali untuk kendaraannya. Mulai ini ya, padat merayap di Jalan Mastrip ya teman Pro 2. Lewat jembatan itu, pokoknya antar sisi seberang jembatan ini terpantau sangatlah padat kendaraan. Dan di Bundaran Mastrip pun juga dari ketiga ruasnya sudah menunjukkan kesibukannya ya teman Pro 2. Di Jalan Kalimantan juga sudah terpantau ramai di Bundaran DPR, juga sudah terpantau harus hati-hati pelan-pelan kalau lewat situ. Itu tadi pantauan traffic untuk Jember pagi hari ini. Menit 48 adalah menit-menit di mana sudah mulai gerabak-gerubuk ini yang naik kendaraan ya teman Pro 2. Selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara loh ya teman Pro 2.

0: Bro 2, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cuman berdua di 7 September sebelum 2026 ada beberapa momen-momen yang patut untuk kita ketahui nih teman berdua. Di mana pada tahun 1988 di 9 September nih ada Abdul Ahad Mohman, yang mana dia ini orang Afghanistan pertama di luar angkasa ya, yang kembali ke bumi setelah 9 hari di stasiun luar angkasa Mir